Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin dan kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
4: FM, Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pradua, selamat beraktivitas di akhir pekan ini di tentunya hari Sabtu sekarang ya. Tanggal 15 Agustus 2026, gak berasa kita sudah masuk di pertengahan bulan Agustus dan dua hari lagi adalah merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Ini gimana nih kabarnya pagi hari ini? Semoga semangatnya udah terkumpul penuh dan full, bahkan ada boosternya lagi buat penyambut hari ini. Baik yang lagi siap-siap meluncur buat beraktivitas atau yang udah siap anuin menikmati akhir pekan, atau ada rencana lain yang buat kamu bisa lebih semangat lagi saat berkumpul bersama keluarga. Tapi yang masih sekolah nanti dulu, pulang sekolah ya, baru dilanjut lagi aktivitasnya. Dan di sini aku bersama kamu di Pro2 bakal setia nemenin kamu sampai nanti pukul 11.30 ya buatnya teman Pro2. So stay tune bersama aku di sini dan selamat pagi teman Pro2. Yeah,

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Teman terbaik kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Teman terbaik semua bukan lagi sekedar wacana global, isu lingkungan saat ini yang makin dekat dengan keseharian anak-anak muda. Ya, di saat ini kita diharapkan untuk lebih fokus pada aksi nyata yang berdampak langsung. Seperti kita diajak untuk memiliki kesadaran menggunakan transportasi publik dan juga green travel kayak gitu ya, saat momen liburan pertengahan tahun mungkin nantinya. Seperti saat ini di kota Sibolga ya Tapanuli, teman terbaik aku di sejak awal Agustus kali ya, atau baru-baru inilah ya kan, sudah diadakan Car Free Day setiap minggu. Jadi buatnya kamu yang ingin menyaksikan itu, ikutan berpartisipasi itu di lapangan Semari-mari seputarannya. Jadi diadakan Car Free Day. Ini untuk salah satu aksi nyata dalam menjaga lingkungan ya, dari polusi udara seperti asap kendaraan dan lainnya. Karena saat ini sudah semakin banyak ya kepedulian masyarakat, terlebih anak-anak muda itu, terkait dengan isu-isu lingkungan gitu ya, di keseharian anak muda. Kemudian juga kesadaran kita untuk diajak menggunakan kendaraan yang seperti kalau kita melakukan perjalanan transportasi publik dan juga green travel. Gerakan mengurangi sampah plastik juga. Ini terlebih sampah plastik sekali pakai yang makin marak ya di area tempat-tempat tongkrongan hingga kafe-kafe lokal dan juga di area-area kampus gitu ya teman Pro 2. Jadi kita diajak untuk gaya hidup zero waste practice. Nah itu dia. Jadi buat kita anak-anak muda, generasi muda sekarang ini diharapkan untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan, untuk semakin menggunakan dan lebih peduli terhadap micro green habits.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing warih.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Aku lanjutkan kembali informasi-informasi lainnya yang teraktual saat ini ya teman. Pradua, setelah kesibukan di paruh pertama tahun ini, di bulan Agustus ini anak muda itu semakin gencar menerapkan digital detox berkala. Jadi pengaturan screen time, banyak anak muda sekarang aktif membatasi layar demi kesehatan mental. Jadi udah mulai ada kesadaran kayak gitu ya teman Pradua. Dan mencari hiburan seru tapi relaxing, hiburan seperti maraton drama Korea, drakor-drakor kayak gitu ya. Juga kemudian mencari hiburan yang lebih relaxing. Selain drakor tadi, ada streaming musik santai jadi pilihan favorit untuk melepas penat di akhir pekan. Pas seperti saat sekarang ini ya teman Pradua. Pola belajar anak Gen Z dan juga Gen Alpha sekarang ini semakin bergeser ke arah lebih santai atau edutainment. Belajar bahasa asing lewat pop culture, dan kita juga memfasilitasi itu ya di Produa, teman Produa ada English Corner kayak gitu. Ini meningkatkan minat mempertajam kemampuan bahasa seperti bahasa Inggris secara kasual lewat bisa jadi tontonan film, lirik lagu, chat swapper, dan juga konten media sosial. Dan termasuk seperti tadi yang aku katakan adalah English Corner. Itu bisa kamu ikuti ya setiap hari Kamis pukul 16 hingga pukul 17 ya teman Produa. Dan hiburan-hiburan lainnya di akhir pekan bisa kamu misalnya melakukan musik and pop culture di bulan ini. Momen Agustus itu selalu identik dengan lagu-lagu penambah semangat nasionalisme modern, kolaborasi musik indie lokal, dan lagu-lagu upbeat yang meramaikan tangga lagu hitlist terkini. Oke, untuk ya teman Pro 2, aku

0: contract.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Oke, ini teman padu aku lanjut lagi dengan informasi seputar musik dulu ya, buatnya teman terbaik aku, yaitu musik pop, musik and pop culture yang sedang hangat dan relevan untuk kalangan anak muda di pertengahan Agustus 2026 ini. Karena bulan ini tanggal lagu musik digital Indonesia didominasi oleh perpaduan lagu-lagu bernuansa mellow pop dan chill R&B. Seperti lagu patah hati dan self love kayak gitu ya. Musik dengan lirik yang relatable tentang dinamika hubungan anak muda, mulai dari fenomena, situationship, hingga proses melangkah maju atau moving on, masih jadi favorit utama buat masuk playlist harian. Dan beberapa musisi muda lokal makin berani yang memasukkan unsur instrumen tradisional ke dalam aransemen pop modern. Jadi di sana bisa menciptakan warna baru yang estetik dan disukai pendengar Gen Z. Itu dia sentuhan musik etnik modern itu dimasukin ya ke dalamnya. Menarik anak-anak muda Gen Z juga, dan ada nuansa-nuansa tradisionalnya kayak gitu. Jadi sekaligus memperkenalkan buat generasi muda sekarang ini terkait dengan sentuhan musik etnik modern tadi. Kemudian menjelang pertengahan hingga akhir Agustus, industri pop kultur itu selalu dibanjiri nuansa semangat kebangsaan. Seperti tetapi dengan gaya yang jauh lebih kekinian lah kayak gitu. Seperti remix and cover lagu nasional. Banyak ya sekarang ini teman Pro 2, musisi-musisi muda yang memadukan lagu-lagu nasional itu dengan remix gitu ya. Banyak konten kreator juga dan produser muda yang merilis ulang lagu-lagu perjuangan atau daerah itu dengan genre synth pop, lofi hingga house music kayak gitu. Seperti aku lupa nih namanya, ada ini yang membawakan lagu yang memadukan genre musik modern itu dengan lagu-lagu nasional atau juga lagu-lagu daerah lainnya. Dan acara musik outdoor juga akhir-akhir ini makin kesini banyak yang dilakukan anak-anak muda. Seperti itu di aku lihat kemarin itu ada di ini Sibolga Square, ada acara musik outdoor akhir pekan. Itu di Kamis kemarin ya. Dan di sana mengusung tema kreasi anak bangsa. Jadi memadukan pertunjukan musik, thrifting pakaian lokal, dan kuliner Nusantara. Kita juga ini dalam waktu dekat itu akan melaksanakan Bintang Radio ya teman Pradua. Buat kamu yang belum mendaftar silakan aja, karena pendaftarannya masih panjang hingga akhir Agustus nanti, 31 Agustus 2026 ini, dan akan dilakukan pada bulan September nantinya tingkat lokal dan kemudian tingkat satker. Acara puncak itu bulan Oktober ya teman Pradua. Daftarkan diri kamu kalau merasa kamu punya suara yang okay. Jangan ragu-ragu lagi, silakan aja daftarkan diri di Bintang Radio Republik Indonesia tentunya di tahun 2026 ini. So baik, masih bersama kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sementara saat ini untuk yang baru aja gabung, selamat menikmati suasana akhir pekan kamu. Semoga saja bahagia selalu bersama keluarga.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketu Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketu Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketu Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketu Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Ya teman, terbaik aku hari ini memang hari yang baik untuk kita bisa lebih baik lagi. Dan kebahagiaan itu bukan harus mahal, karena mahal itu belum tentu bahagia juga. Semua itu berawal dari hati kita. Dan positifkan pikiran kamu biar hati itu bisa juga bahagia. Dan kamu bisa hidup senang, penuh kehangatan bersama orang-orang tercinta.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

94.8 Pro 2 RRI Sibol, ke teman terbaik kamu di siang hari ini. Seperti biasa ya, setiap akhir pekan Sabtu itu kita akan ikuti Music Planner di Pro 2, melalui Pro 2 Jakarta. Dan kali ini singer yang akan hadir Kai Latifah, tepat nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan gabung bersama dengan Pro 2 Jakarta. Tetap bersama aku di sini di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Oke, 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih sama Davi Prada di pagi hari ini, teman Pro 2. Nah, tadi gue ngomongin soal Garuda Pertiwi di match day 1 Cavino Sri Kandi Merdeka Cup, teman Pro 2. Dan kemarin melawan Arab Saudi yang harusnya on paper, wah Arab Saudi serem banget nih pasti ya, teman Pro 2. Tapi ternyata Indonesia bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan skor akhir 7-0. Wow, dan keren banget teman Pro 2. Gue sebutin aja semua golnya. Yang pertama di menit 5 digolin sama Keisha Arabella. Terus abis itu di menit 23 sama Nafiza Ayasha. Di menit 40 teman Pro 2 penalti digolin sama Jazlyn Kaila. Di menit 37 penalti sama menit 40. Wow, dua kali ya. Terus abis itu juga digolin lagi di menit 48 sama Shivana Rizka dan Fadila di menit 78, sama satu lagi on goal Dima Ahmed di menit 90+1. Waduh, keren banget. Maksudnya anak-anak asuh dari Coach Timo Schoeneman yang keren banget sih teman berdua. Dan pastinya dengan hasil ini Garuda Pertiwi berada di puncak klasemen grup A di atas Hong Kong, Malaysia, sama juga Arab Saudi pastinya. Widih, semoga bisa juara ya Garuda Pertiwi. So, semangat terus.

Kamar Pro 2. Pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

Salsa FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih sama Davey Prada, temenin kamu di pagi hari ini. Anyway, kamu pernah gak sih kalau lagi ngomong ya, duh lupa nih pengen ngomong apa gitu, atau enggak kayak ditanya apa jawabnya apa gitu, enggak nyambung ya teman Prada ya. Dan tau gak sih, ini menurut studi psikologi, kalau stres berkepanjangan dan kelelahan mental ternyata bisa bikin seseorang jadi gampang lupa, susah fokus, sampai ngomongnya tuh enggak nyambung. Nah, makanya ini jadi tanda lagi butuh

Liburan tuh bro dua. Karena kondisi ini muncul otak dipaksa terus bekerja tanpa istirahat yang cukup. Karena liburan yang singkat atau sekedar rehat aja dari rutinitas disebut bisa membantu memulihkan fokus dan kesehatan mental. Jadi kalau akhir-akhir ini lagi sering ngeblank, nah itu mungkin bukan males, tapi emang udah waktunya healing. Kira-kira mau healing kemana tuh bro dua? Coba kasih tahu gue.

0: Oke, di tempat terbaik aku ya. Hari semakin cerah ini di kota Sibolga. Sementara sudah 22 menit kita beranjak dari pukul 10 dan tadi ada agak silap dikit, slip dikit ya. Kiranya pagi, ternyata udah sore. Oke, sementara kita informasikan nanti pukul 10 seperti biasa. Selepas berbagai informasi, kita diajak belajar dulu nanti bersama Mas kursus ya teman Prandua. Di sana kita didukung oleh Miss Latifanya dan juga adik-adik pelajar nanti yang akan hadir bersama kita memberikan informasi tentang hidup rukun. Kita juga di lingkungan tempat tinggal kita, dari yang terkecil dulu di rumah, kita diajak untuk selalu hidup rukun ya. Nama juga saudara, kadang berantem, kadang akur ya, tapi tetap gak bisa dipisah gitu. Demikian juga di lingkungan tempat tinggal kita, yang bertetangga juga harus tetap akur dan hidup rukun. Di baik itu di selain di tengah, di lingkungan tengah masyarakat dan juga di lingkungan kerja kita juga ya. Hidup rukun pasti akan saling nyaman dalam melakukan pekerjaan kan gitu. Oke lah, tanpa berlama lagi nih teman Prodoa, tapi yang pasti selamat menikmati dan menghirup udara segar hari ini yang begitu cerah di akhir pekan Sabtu.
1: Music of my country.

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Efektif dan efisien, Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih yang masih asing di telinga kita?
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: 94,8 FM, Pro 2 Sibolga,
3: teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 94.82 RRI Sipol, teman terbaik kamu. Selamat siang untuk ya teman terbaik semua. Seperti biasa di hari Sabtu ini, tepat tanggal 15 Agustus 2025, hadir di Fun With. Kali ini kita bersama Mas Kursus yang sudah ada bersama aku di studio Pro 2 RRI Sibolga. Ada Miss Latifah, selamat pagi. Ya. Siang apa pagi ya?
1: Iya, selamat siang.
0: Oke, okay, ada Miss Latifah dan Adriel. Apa kabar Manalu? Adriel Manalu yang mana?
1: Adriela Manalu.
0: Adriela Manalu. Selamat pagi. Jelang siang ini ya buatnya Adriela. Sampai kacamata ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, selamat pagi, Di.
1: Pagi.
0: Selamat pagi gitu. Ada Jevika Sinaga. Halo Jevika.
2: Halo. Halo Ibu.
0: Ya. Say hello.
2: Coba.
0: Cek cek.
2: Halo Ibu.
0: Halo. Kelas berapa ini?
1: Kelas berapa Jevika?
3: 2.
0: Kelas 2. Adriela?
4: Kelas 2.
0: Oh, kelas 2, sama-sama kelas 2. Oke, baik teman terbaik semua di pagi hari ini kita akan ngobrol dengan adik-adik semua dan juga Miss Latifah dengan hidup rukun. Jadi kita diajak untuk bagaimana hidup rukun itu di tengah keluarga dan juga di lingkungan tempat Adriela, tempat Jevika, dan di lingkungan tempat tinggal kita semua.
1: Iya.
0: Langsung saja silakan Miss Latifah.
1: Baik, materi kita di siang hari ini yaitu tentang hidup rukun. Nah, hidup rukun ini artinya hidup damai, tentram, dan tidak adanya permusuhan di lingkungan kita. Nah, hidup rukun ini artinya kita itu saling menghormati, menyayangi, dan menjalin kerjasama antar sesama manusia dengan yang lainnya. Nah, manusia ini pasti membutuhkan manusia lain untuk hidup. Artinya kita tidak bisa hidup dengan sendirinya. Nah, kita ini memiliki perbedaan. Yang pertama itu perbedaan dari jenis kelamin, perbedaan dari agama, maupun perbedaan dari suku bangsa. Apa sih manfaat dari hidup rukun ini? Dan manfaat dari hidup rukun ini yang pertama yaitu hidup kita menjadi nyaman, tentram. Selanjutnya kita mempunyai banyak teman ataupun mempunyai banyak sahabat. Nah, hidup rukun ini dilaksanakan di berbagai tempat, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, untuk yang ketiga lingkungan ini nanti akan disampaikan oleh anak-anak kami yaitu Adriela dan juga Jevika. Nah, untuk ini akan disampaikan oleh Jevika apa saja sih agama yang ada di Indonesia dan juga tempat ibadahnya. Ya, Jevika.
3: Agama yang dapat di Indonesia ada 6, yaitu agama Islam, umat Islam beribadah di masjid. Agama Kristen, umat Kristen beribadah di gereja. Agama Katolik, umat Katolik beribadah di gereja. Agama Buddha, umat Buddha beribadah di wihara. Agama Hindu, umat Hindu beribadah di pura.
1: Yang terakhir,
3: agama Konghucu, ya. Umat Konghucu beribadah di kelenteng.
1: Oke, nah semua agama itu bukan menjadikan kita berpecah. Nah, tapi dari yang keenam agama itu kita ini harus bersatu dalam perbedaan. Di sini kita harus menjalin hidup rukun, tidak boleh ada saling perselisihan agar hidup kita itu menjadi tentram, damai, dan juga kita mempunyai banyak teman. Nah, selanjutnya bagaimana cara menciptakan hidup rukun ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Kirby.
5: Cara menciptakan hidup rukun, saling menghormati dan menghargai perbedaan, tidak mengejek atau merendahkan orang lain karena perbedaan, membantu teman yang membutuhkan tanpa membedakan, mendengarkan pendapat orang lain dengan seksama, menghindari pertengkaran dan perselisihan, menjaga kerukunan di lingkungan sekitar.
1: Iya, itulah contoh Cara menciptakan hidup rukun yang pertama tadi yaitu saling menghormati dan menghargai perbedaan. Jadi apapun perbedaan di antara kedua belah pihak yang berbeda, baik itu dari segi keyakinan ataupun dari segi suku bangsa, kita itu harus sama-sama saling menghargai ataupun menghormati. Selanjutnya yaitu kita tidak boleh mengejek dan merendahkan orang lain. Dan kita itu harus menjaga kerukunan di lingkungan sekitar, baik itu dalam bertetangga, berteman di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Oke, baik teman terbaik aku, kita lanjut lagi untuk sesi yang kedua, Hidup Rukun bersama Mas Kursus. Silakan dilanjut Miss Latifah.
2: Oke, baik, di sesi kedua ini kita akan menjelaskan tentang hidup rukun di rumah, hidup rukun di sekolah, dan juga hidup rukun di masyarakat. Nah, hidup rukun ini tadi yaitu menciptakan suasana hidup yang harmonis dan bahagia serta membangun komunikasi yang baik antar sesama. Nah, yang pertama yaitu tentang hidup rukun di rumah. Nah, hidup rukun di rumah ini yaitu menciptakan suasana yang damai, harmonis antar sesama keluarga, baik itu bersama ayah, ibu, kakak, abang maupun adik. Nah, bagaimana contoh hidup rukun di rumah ini nanti akan dijelaskan oleh adik kita Jevika.
3: Contoh hidup rukun di rumah. 1. Bermain dengan adik atau kakak. 2. Belajar dengan kakak atau adik. 3. Menghormati orang tua. 4. Membantu orang tua. 5. Makan bersama.
2: Ke 6. Membersihkan rumah.
3: Membersihkan rumah bersama. 7. Berkumpul bersama.
2: Iya, itulah contoh hidup rukun di lingkungan keluarga atau di rumah. Nah, yang pertama tadi bermain bersama adik atau kakak. Nah, kalau kita sering menjalin hubungan baik dengan adik, kakak, atau abang, kita akan merasa nyaman ketika berada di rumah seperti itu. Nah, sering belajar bersama kakak atau adik dan menghormati orang tua. Tapi kalau sudah terjadi keributan di dalam keluarga, maka kita yang ada di dalam rumah itu menjadi tidak nyaman, iya kan? Baik, selanjutnya yaitu membantu orang tua. Nah, membantu orang tua ini tidak harus melakukan pekerjaan berat. Bisa saja dengan cara menyapu atau membersihkan mainan, meletakkan bajunya ke tempat yang semestinya ditempatkan, seperti itu. Kalau Jevika di rumah, kayak mana? Membantu ibu di rumah atau tidak?
3: Kadang mama dibantu.
2: Kadang mama dibantu. Membantu apa itu? Membantu apa kalau di rumah? Membantu menyerahkan mainan atau apa? Kalau Kirby,
4: nah, nggak ada,
2: nggak membantu orang tua di rumah,
4: nggak ada.
2: Jadi yang melakukan pekerjaan rumah ibu semua,
4: iya,
2: atau membantu?
4: Tapi kadang mau menyuci piring disuruh mama.
2: Oh, kadang menyuci piring. Kirby mau mengerjakannya? Iya, berarti itu salah satu contoh membantu orang tua. Iya, selanjutnya yaitu membersihkan rumah secara bersama-sama. Jevika pernah membersihkan rumah enggak? Atau membersihkan kamar gitu?
3: Pernah bersihin rumah sama kakak.
2: Oh, sama kakak. Kalau Kirby?
4: Enggak pernah.
2: Oke, selanjutnya makan bersama. Kalau makan bersama kayaknya sering ini, iya kan? Makan di meja makan atau makan di luar atau
4: gak
2: makan di teras.
4: Meja makan kami.
2: Atau makan di luar gitu?
4: Enggak, kotor.
2: Makan di teras.
4: Teras.
2: Iya, di teras rumah atau lagi pergi keluar rumah makan. Oke, selanjutnya kumpul bersama. Nah, biasanya kumpul bersama ini sering terjadi canda tawa di dalam lingkungan kita yang berkumpul itu. Baik itu bersama ibu, bersama ayah, bersama adik, bersama kakak. Iya kan? Iya. Oke, selanjutnya yaitu tentang hidup rukun di sekolah. Nah, hidup rukun di sekolah ini yang paling penting itu untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, kondusif, tentram, dan kita lebih nyaman dalam belajar maupun menuntut ilmu. Nah, bagaimana contoh hidup rukun di sekolah ini nanti akan dijelaskan oleh Kirby. Ayo Kirby.
4: Contoh hidup rukun di sekolah, menghormati bapak dan ibu guru di sekolah, saling membantu dalam belajar, bermain bersama, belajar bersama, menjaga kebersihan dan keindahan sekolah, menjenguk teman yang sakit, berbagi makanan, berdoa sebelum belajar, menghindari perkelahian, menghargai teman.
2: Iya, yang pertama tadi menghormati bapak ibu guru. Nah, menghormati bapak ibu guru ini hal yang paling penting di lingkungan sekolah. Jangan kita itu menjawab-jawab omongan guru yang tidak semestinya dijawab oleh siswa, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu saling membantu dalam belajar. Saling membantu ini bukan berarti kalau kita ujian, kita bantu teman kita yang tidak tahu. Tapi membantu ini ketika mereka lagi tidak punya penghapus, lagi tidak punya pensil, atau lagi tidak bawa bekal, atau lagi tidak ada makanan yang dibawa dari rumah. Nah, di sekolah apalah contoh yang pernah Jevika buat untuk temannya? Apa yang udah pernah Jevika bantu sama teman? Pernah menolong dalam apa? Apakah mengasih pinjam penghapus atau pensil atau apa?
3: Meminjam penghapus.
2: Meminjamkan penghapus?
3: Iya.
2: Sama teman. Kalau Kirby?
4: Gak ada.
2: Satu pun gak ada yang pernah membantu. Kalau di tempat les lah, di tempat les.
4: Meminjamkan pensil.
2: Iya, meminjamkan pensil itu juga salah satu contoh membantu teman, iya kan? Jadi kalau di sekolah Kirby ngapain? Kalau misalnya temannya meminjam, yang Kirby lakukan apa?
4: Memberikannya.
2: Iya, berarti itu salah satu contoh membantu teman. Oke, selanjutnya yaitu menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Menjaga kebersihan ini seperti apa contohnya? Jevika lah dulu.
3: Sekolah.
2: Iya, bagaimana contoh menjaga kebersihan?
3: Tidak membuang sampah sembarangan.
2: Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi? Melaksanakan piket. Iya, melaksanakan piket kelas. Oke, selanjutnya yaitu menghindari perkelahian. Nah, menghindari perkelahian ini apabila ada teman yang lagi berkelahi atau lagi ribut, segera melapor sama siapa? Kalau di sekolah, kalau misalnya melihat teman ada lagi yang berantem, maka kita harus segera melapor sama siapa?
4: Guru.
2: Iya, sama bapak ibu guru. Jangan pula kita ikut berantem bersama mereka, iya kan? Iya. Oke, yang selanjutnya yaitu menghargai teman. Nah, menghargai teman ini apabila kita memiliki perbedaan dengan teman, baik itu perbedaan dalam segi warna kulit, perbedaan dari suku, itu enggak boleh kita saling mengejek sesama teman. Iya kan? Kita itu harus saling menghargai dan tidak boleh membeda-bedakan teman. Oke. Nah, selanjutnya yaitu contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini artinya yaitu ditandai dengan saling menghormati atau menghargai antar sesama, apalagi yang lebih tua dari kita. Nah, yang ini nanti akan dijelaskan oleh Jevika.
3: Contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat. 1. Gotong royong. 2. Saling menghormati. 3. Kerjasama. 4. Komunikasi yang baik. 5. Saling tolong menolong. Yang keenam, saling tegur sapa.
2: Iya, itulah contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu gotong royong. Jadi apabila ketua RW atau Pak Camat atau lurah mengajak gotong royong, kita harus ikut. Selanjutnya yaitu saling menghormati atau saling menghargai yang lebih tua dari kita. Kalau ada di situ nenek-nenek atau opung-opung, kita itu harus menghormatinya. Baik, untuk yang sesi kedua hanya tentang hidup rukun di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, nanti untuk di sesi ketiga kita akan menjawab soal dari materi hidup rukun.
0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya teman terbaik semua, di menit ke-35 kita masuk sama sesi ketiga ya Miss ya?
2: Iya.
1: Oke, sesi ketiga ini silakan aja.
2: Baik, sesi ketiga ini kita akan membahas soal mengenai hidup rukun. Nah, tadi udah dijelaskan di sesi pertama dan di sesi kedua tentang apa itu pengertian hidup rukun, menghargai perbedaan di dalam lingkungan sekitar. Nah, hidup rukun di rumah, hidup rukun di sekolah, dan di hidup rukun di lingkungan masyarakat. Nah, di sesi ketiga ini akan menjawab soal dari yang sudah dijelaskan di sesi pertama dan di sesi kedua. Nah, yang pertama itu nanti akan dibacakan oleh Jevika dan akan dijawab oleh Kirby.
3: Nasihat dari ibu guru di sekolah harus kita A. dengarkan, B. bantah, C. lupakan.
4: A. dengarkan.
3: 2. Hidup rukun membuat kita menjadi A. berbeda, C. bersatu, C. berkelahi.
4: B. bersatu.
2: Iya.
3: 3. Ketika ada teman yang pinjam pensil, maka kita harus A. menyembunyikannya, B. meminjami, C. memarahi.
4: B. meminjami.
2: Iya.
3: 4. Tertib di sekolah membuat kita titik-titik guru. A. disukai, B. dimarahi, C. dihukum.
4: A. disukai.
2: Oke.
3: 5. Dengan semua teman yang kita tidak boleh A. bermain, B. bersama, C. berkelahi.
2: Dengan teman kita tidak boleh apa? Bermain, bersama, atau berkelahi?
4: Berkelahi.
2: Iya, berkelahi.
3: 6. Punya banyak teman itu membuat kita A. sakit, B. senang, C. sedih.
4: B. senang.
2: Oke.
3: 7. Teman yang agamanya beda tidak boleh kita A. sayangi, B. tolong, C. musuhi.
4: C. musuhi.
2: Oke.
3: 8. Hidup tertib berarti hidup dengan A. kacau, B. bersama, C. teratur.
4: C. teratur.
3: 9. Teman yang meminta maaf harus kita A. balas, C. B. memarahi, C. maafkan.
4: C. memaafkan.
2: Oke.
3: 10. Kelas yang tertib membuat belajar menjadi A. susah, B. sulit, C. nyaman.
4: C. nyaman.
2: Oke. Nah, selanjutnya nanti akan dibacakan oleh Kirby dan akan dijawab oleh Jevika.
4: Semua peraturan yang ada harus kita A. langgar, B. patuhi, C. jauhi.
3: B. patuhi.
2: Oke.
4: Nomor 12. Hidup tertib itu sangat A. bermanfaat, B. tidak berguna, C. membosankan.
3: A. bermanfaat.
4: Nomor 13. Sesama teman kita harus hidup dengan A. nakal, B. rukun, C. jahat.
3: B. rukun.
2: Okay.
4: Nomor 14. Ketika di rumah kita harus rukun dengan A. teman, B. guru, C. keluarga.
3: C. keluarga.
2: Okay.
4: Nomor 15. Jika ibu guru menjelaskan pelajaran, maka kita harus A. berbicara sendiri, B. didengarkan, C. dibantah.
3: B. didengarkan.
2: Yeah.
4: Sesama teman kita harus hidup dengan A. nakal, B. rukun, C. jahat.
3: B. rukun.
4: Membuang sampah sembarangan dapat membuat lingkungan menjadi A. bagus, B. bersih, C. kotor.
3: B. bersih.
4: Jika berangkat sekolah kita tidak boleh A tepat waktu, B membolos, C terlambat.
2: Ketika berangkat sekolah kita tidak boleh
3: C terlambat.
4: Nomor 20. Salah satu contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat adalah A saling bermusuhan, B bersikap sombong, C gotong royong.
3: C gotong royong.
2: Iya, itulah tanya jawab tentang hidup rukun. Nah, dari yang udah kita jelaskan tadi, kira-kira hidup rukun di mana yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Di sekolah, di rumah, atau di masyarakat? Yang sering kita jumpai itu di hidup rukun di mana? Di rumah, di sekolah, atau di masyarakat?
3: Di rumah.
2: Iya. Kalau Kirby, di mana?
3: Di sekolah.
2: Di sekolah. Kalau di rumah tadi hidup rukunnya itu dengan cara belajar bersama, makan bersama, kumpul bersama. Kalau di sekolah hidup rukunnya tadi seperti apa?
4: Menghormati bapak dan ibu guru di sekolah.
2: Iya, apalagi?
4: Saling membantu dalam belajar.
2: Iya, apalagi?
4: Bermain bersama, belajar bersama, menjaga kebersihan dan keindahan sekolah, menjenguk teman yang sakit, berbagi makanan, berdoa sebelum belajar, menghindari perkelahian, menghargai teman.
2: Iya, jadi kalau kita udah belajar tentang hidup rukun ini, kira-kira enaknya hidup rukun atau tidak hidup rukun?
3: Hidup rukun.
2: Hidup rukun, biar apa hidup rukunnya? Kenapa mau hidup rukun, biar apa?
3: Biar selalu disukai.
2: Biar selalu disukai. Kalau Kirby, biar apa hidup rukunnya?
4: Biar disukai juga.
2: Biar disukai teman. Iya, Kirby punya banyak teman di sekolah?
4: Masih sedikit.
2: Masih sedikit, kira-kira ada berapa orang?
4: 10 orang.
2: 10 orang. Kalau Jevika?

0: Berapa kira-kira? 10.
1: Semua.
0: Semua, semua udah berteman. Oh. Kalau kayak di tempat les. Udah berteman sama semuanya?
1: Masih satu orang.
0: Siapa? Jason. Kalau Jevika?
1: Belum ada.
0: Belum semuanya. Oke. Jadi kalau udah belajar tentang hidup rukun ini, mungkin pendengar yang ada di rumah sama-sama sudah mendengarkan bahwasanya hidup rukun itu sangatlah penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita itu merasa nyaman dalam bergaul dan mempunyai banyak teman serta hidup kita menjadi lebih tentram dan juga damai seperti itu.
2: Oke, baik Bis dan teman terbaik semua, aku harap kamu semua di sini tetap bersama aku, jangan kemana-mana dulu karena masih lanjut lagi bagaimana di penghujung kebersamaan kita ini tentang hidup rukun. Tetap di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Baik, selanjutnya yaitu tentang hidup rukun juga. Nah, hidup rukun ini tadi yaitu hidup rukun ini artinya hidup yang tertib, teratur, tidak adanya permusuhan di dalam kehidupan kita agar kita merasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hidup rukun ini yaitu kita itu tadi harus saling menghormati, harus saling menyayangi, dan harus menjalin kerjasama antar sesama. Nah, hidup rukun ini tadi ada di lingkungan sekolah, ada di lingkungan keluarga, dan ada di lingkungan masyarakat. Nah, kalau dari Jevika sendiri, di dalam lingkungan masyarakat, kira-kira apa yang sudah pernah Jevika lakukan? Hidup rukun seperti apa?
4: Jevika pernah kalau ngelihat sampah dibuang.
3: Dibuang kemana?
4: Tong sampah.
3: Ke tong sampah. Kalau Kirby sendiri di lingkungan masyarakat ya? Kan tadi di lingkungan masyarakat itu seperti melaksanakan gotong royong, saling menghormati, kerjasama, saling tegur sapa. Nah, kira-kira udah yang mana yang Kirby terapkan di dalam lingkungan masyarakat? Apakah pernah
4: saling menghormati?
3: Saling menghormati sama siapa ini? Menghormati sama siapa? Sama yang lebih tua dari kita atau sesama teman?
4: Yang lebih tua dari kita.
3: Iya, yang lebih tua dari kita. Selain itu, apalagi menjalin komunikasi yang baik. Nah, menjalin komunikasi yang baik ini contohnya seperti kita punya tetangga. Tetangga itu kan orang yang dekat dengan rumah
4: kita.
3: Iya, orang yang dekat dengan rumah kita. Jadi kita punya tetangga, jadi kita itu harus menjalin komunikasi yang baik dengan tetangga kita, dengan teman kita. Jevika punya teman di sekitar rumah enggak?
4: Punya, itu biasanya teman main kalau lagi libur.
3: Kalau lagi libur biasanya mainnya di mana?
4: Di rumah Jevika.
3: Di rumah Jevika. Kalau Kirby?
4: Gak ada, Miss.
3: Gak ada, cuman di rumah aja. Maksudnya?
4: Gak ada.
3: Oh,
4: temannya.
3: Oh, gak ada temannya di sekitar rumah. Berarti cuman di rumah aja sama adik.
4: Iya, Miss, main-main.
3: Oh, di rumah aja sama adik bermain. Kalau Jevika biasanya cuman berdua atau banyak temannya?
4: Temannya dulu sebenarnya banyak, tapi enggak banyak lagi soalnya enggak ada lagi yang mau main ke rumah.
3: Oh iya, mungkin udah sibuk ya? Sibuk mungkin sekolah sampai siang atau sampai sore jadi capek. Nah, kalau hidup rukun ini, misalnya hidup rukun ini tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang akan terjadi? Kalau misalnya banyak orang atau banyak masyarakat tidak menjalankan hidup rukun ini, maka hidupnya akan
4: kacau.
3: Iya, akan kacau. Apalagi?
4: Tidak teratur.
3: Iya, tidak teratur. Apalagi? Apa Kirby? Kalau hidup rukun ini enggak diterapkan, tadi kata Jevika kacau, tidak teratur, baru akan banyak perselisihan atau akan ribut, iya kan? Kayak contohnya di sekolah, kalau enggak ada aturan di sekolah, jadi banyak siswa itu yang akan seenaknya di sekolah itu. Proses pembelajaran pun nanti tidak akan teratur, jadi ribut. Tapi dengan adanya hidup rukun, dengan dilaksanakannya semua aturan, maka semua itu akan berjalan
4: lancar
3: dan juga dengan nyaman. Seperti itu juga kayak di rumah. Pasti di rumah punya aturan kan biar hidup kita menjadi rukun. Kalau Jevika, apalah aturan yang ada di rumah yang dibuat mama sama papa?
4: Gak boleh nakal-nakal sama gak boleh menyerai.
3: Gak boleh nakal-nakal, gak boleh menyerai. Apalagi?
4: Gak boleh bawa teman lagi.
3: Gak boleh bawa teman lagi? Kenapa gak boleh bawa teman?
4: Soalnya dia itu lama pulang.
3: Oh, lama pulang.
2: Temennya nakal-nakal gitu ya.
3: Kalau Kirby, apa aturan yang dibuat mama sama papa di rumah?
4: Tidak boleh main pasir, gak boleh main panas.
3: Gak boleh main pasir, gak boleh main panas. Boleh menyerai rumah? Gak boleh. Tapi itu semua aturan yang udah dibuat sama mama sama papa di rumah itu agar hidup kita itu teratur dan agar terciptanya hidup rukun di rumah. Coba kalau misalnya gak ada aturan, maka hidup kita akan tidak teratur. Iya kan? Iya, oke. Begitu juga di tempat les. Nah, di tempat les juga ada aturannya biar proses pembelajaran dari awal sampai akhir itu berjalan dengan lancar. Biar semuanya itu hidup dengan rukun di dalam proses pembelajaran seperti itu.
2: Oke, itu Miss Latifa sudah menjelaskan tadi bersama dengan Adriela, ada Jevika. Dari yang kita simak berarti mereka udah memahami ya Miss ya, bahwa hidup rukun itu bagaimana. Karena hidup rukun ini teman Produa adalah harapan dambaan hampir semua orang, bukan saja di lingkungan kita tapi di seluruh dunia gitu ya kan.
3: Iya.
2: Bukan berarti tidak pernah ada perbedaan pendapat antara kita. Makanya dikatakan jika ada beda pendapat ya, Jevika dan juga Adriela itu kan dirembukkan sama mama biar gak berantem, sama papa juga biar gak berantem, ya dikumpulin kan. Pernah berantem kan sama kakak atau adik? Pernah. Tapi gak sampai jambak-jambakan kan. Oke, baik teman Pro 2, gak terasa ya waktu kita sejak lebih kurang ada 50 menit ya bersama di Fun With untuk edisi hari ini. Semoga dengan apa yang sudah kita dengarkan bersama Mas Kursus, di sini ada Miss Latifa, kemudian Adriel dan Jevika, bisa semakin memberikan pemahaman kita untuk tidak terlalu ego gitu ya.
3: Iya.
2: Jadi semakin menyadari bahwa hidup rukun itu penting, dan bukan, kalau ego itu sih gak bisa dihilangkan ya, cuman kurang-kurangnya egonya.
3: Iya,
2: gitu ya.
3: Iya, dikurang-kurangnya egonya.
2: Baik, terima kasih Miss Latifa. Kita akan bersama kembali di Fun With berikutnya. Terima kasih Ade Jeva,
3: Jevika
2: ya, Jeva. Ada Adriela juga sudah hadir. Selepas hari ini besok ikut lagi ya. Enak kan siaran bersama? Iya kan? Iya. Oke. Baik teman Pro 2, kita akan bersama kembali di Fun With untuk edisi berikutnya dengan topik yang berbeda pula. Kami juga dapat informasikan nanti teman Pro 2 di setiap Fun With bisa ikut berinteraksi ya bersama kita, mungkin bertanya nanti kita buka di 0811656303 untuk berikutnya. Hingga di sini kebersamaan kita di Fun With edisi akhir pekan Sabtu 15 Agustus 2026. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: FM Pro 2 Sibolga,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2.

Teman terbaik aku, kita buat menyenangkan yang aku hadirkan buat yang kamu miliki yang berbahagia di kebersamaan kita Pro 2 Hitlist hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan tentunya masih bersama aku Ana. Dan selepas Bernadia, kita buat menyenangkan walau apapun yang terjadi, senang-senang aja biar happy-happy aja hidup kita. Walaupun ada banyak rutinitas di sekitar kita seperti dikatakan oleh Idgida untuk kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Segar, maju! Jalan!

0: Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh. Dan

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau

0: Ya, teman terbaik masih di Pro 2 Hitlist hingga pukul 12 nanti yang menemani kamu, namun sekaligus juga mengakhiri tugas aku Ana untuk saat ini. Aku harap kamu tetap setia bersama Pro 2 RRI Sibolga, dan aku Ana pamit. Selanjutnya akan bersama Abdi menemani teman terbaik. Selamat siang, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM
0: Pro 2.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kembali lagi bersama Amni di Santai Siang pada siang hari ini. Nah teman Pro 2, siang ini kita bakal ngobrol satu kegiatan yang makin banyak diminati oleh anak muda, yaitu camping. Nah, tapi kita gak cuma ngomongin soal campingnya aja teman Pro 2, kita bakal bahas sisi bisnisnya juga. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tips memulai usaha sewa peralatan camping. Karena ya teman berdua, ternyata buat menikmati alam gak semua orang harus membeli perlengkapannya sendiri. Nah, kondisi ini bisa menjadi peluang usaha buat kamu yang tertarik masuk ke bisnis outdoor. Jadi buat kamu yang punya perlengkapan camping di rumah, jangan buru-buru disimpan begitu aja. Siapa tahu barang-barang tersebut justru bisa menghasilkan cuan kalau dikelola dengan baik. Nah teman berdua, kenapa sih harus sewa peralatan camping ini? Nah ternyata ya teman berdua, bayangkan kamu baru mau camping untuk pertama kalinya. Kamu mungkin membutuhkan tenda, mat, matras, sleeping bag, lampu, kursi camping, sampai perlengkapan atau peralatan masaknya. Dan kalau semuanya harus kamu beli, tentu modal yang dikeluarkan cukup besar, apalagi kalau campingnya bukan dilakukan sesekali. Karena itu menyewa bisa menjadi pilihan yang lebih praktis bagi sebagian orang. Dari sinilah muncul peluang bisnis penyewaan peralatan camping. Kamu tidak harus langsung memiliki gudang penuh dengan perlengkapan. Bisnis bisa dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan modal dan kebutuhan pasar. Dan yang terpenting teman berdua, kamu memahami siapa calon pelangganmu dan peralatan yang paling mereka butuhkan. Jadi prinsipnya itu sederhana ya teman berdua, beli barang yang memang punya peluang untuk kamu sewakan. Nah teman berdua, sebelum belanja peralatan, ada satu hal yang sering dilupakan oleh calon pebisnis. Apa itu? Yaitu target pasar tentunya. Nah, jangan sampai kamu membeli banyak perlengkapan tetapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan kamu. Coba tentukan dulu siapa yang ingin kamu layani. Misalnya anak muda yang suka camping pada akhir pekan nih, bisa juga mahasiswa, komunitas outdoor, keluarga, atau orang yang baru pertama kali mencoba camping. Nah, setiap kelompok tentu punya kebutuhan-kebutuhan yang berbeda teman berdua, dan pemula pasti mungkin membutuhkan paket camping yang simple dan mudah untuk digunakan. Sementara mungkin orang yang udah biasa untuk camping seperti komunitas outdoor gitu mungkin membutuhkan perlengkapan dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi semakin jelas target pasarnya, semakin mudah kamu menentukan jenis barang yang perlu kamu sediakan. Nah teman berdua, jangan kemana-mana, nanti di sesi selanjutnya kita akan bahas mengenai peralatan yang paling dibutuhkan untuk bercamping. Jadi tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Nikila, Main Main Gue.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tinggi.

0: virus Iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
2: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
3: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Ya, menurut saya radio itu seru untuk menghibur ketika sedang kita lagi galau, bisa mengeluarkan berita yang sangat penting yang kita tidak ketahui.
4: Menurutku radio itu bisa mendengarkan berita.
5: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.
6: Space Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
7: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
8: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
9: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Masih 94,8 FM Po2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Po2 di santai siang pada siang hari ini. Nah teman Po2, dari mana sih kita mulai dari mana sih peralatan yang dibutuhkan untuk camping ini? Nah teman Po2, kalau target pasarnya tadi udah jelas, sekarang waktunya menentukan peralatan. Jadi gak perlu langsung membeli semuanya ya teman Po2. Kamu bisa mulai dari perlengkapan dasar yang paling sering dibutuhkan. Contohnya ada tenda, matras, sleeping bag, lampu camping, kompor portable, atau kursi camping. Nah, jumlah barang juga bisa disesuaikan dengan modal kamu. Daripada punya banyak jenis barang tetapi jarang disewakan, lebih baik punya beberapa barang yang tingkat pemakaiannya tinggi. Kamu juga harus memperhatikan kualitas dan keamanan setiap perlengkapan, karena barang-barang tersebut akan berpindah tangan dari satu pelanggan ke pelanggan berikutnya. Jadi pastikan kondisinya selalu layak sebelum disewakan. Nah teman Po2, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu nih untuk calon pebisnis, yaitu modal dan harga sewa. Jadi jangan menentukan harga hanya berdasarkan harga kompetitor aja teman Po2. Kamu juga perlu menghitung biaya pembelian barang, perawatan, penyimpanan, serta resiko dari kerusakannya. Misalnya kamu membeli sebuah perlengkapan dengan harga tertentu, kemudian kamu tentukan berapa kali barang tersebut perlu disewakan agar modalnya bisa kembali. Dan dari perhitungan itu ya teman Po2, kamu bisa menentukan harga sewa yang masuk di akal. Jangan terlalu murah sampai bisnisnya sulit berkembang, tapi juga jangan terlalu mahal sehingga pelanggan memilih tempat yang lain. Jadi harga yang baik harus tetap menarik bagi pelanggan dan masuk akal bagi pebisnis. Nah, teman Po2, selain itu juga ya, bisnis rental begini itu kan gak cuma soal punya barang aja, tapi kamu juga harus mempunyai sistem yang jelas teman Po2. Misalnya nih ya, pelanggan perlu mengetahui durasi sewa, waktu pengambilan, dan batas pengembaliannya. Nah, aturan mengenai keterlambatan juga harus disampaikan sejak awal. Begitu juga dengan kondisi barang ketika dikembalikan. Nah, kalau ada perlengkapan yang rusak atau hilang, mekanismenya harus sudah dijelaskan kepada pelanggan kamu. Jangan sampai aturan baru muncul ketika terjadi masalah. Kamu juga bisa membuat checklist sebelum barang diberikan dan setelah barang dikembalikan. Nah, teman-teman, dua cara-cara sederhana ini bisa membantu kamu memanfaatkan memantau kondisi setiap perlengkapan, dan yang gak kalah penting, komunikasikan semuanya dengan ramah dan transparan. Nah, selain itu teman P2, kalau tadi barangnya udah ada, sistemnya juga udah jelas, sekarang waktunya kamu untuk mencari calon pelanggan kamu. Nah, disinilah kamu, media sosial bisa menjadi senjata promosi yang paling efektif. Kamu bisa membuat konten tentang perlengkapan camping yang tersedia, tampilkan fotonya, foto barangnya, harga sewanya, ukuran, kapasitas, dan cara penggunaannya. Nah, kalau perlu kamu membuat tutorialnya nih, bagaimana cara pemasangan tendanya, bagaimana menyalakan kompor portable-nya. Mungkin kayak gitu kan bisa menarik customer kamu, teman berdua. Nah, kalau misalnya terus kamu juga bisa juga buat konten misalnya perlengkapan yang wajib dibawa saat camping pertama kali gitu, teman berdua ya. Mungkin bisa dibuat di TikTok atau Reels Instagram kamu. Karena konten-konten seperti ini bukan cuma menjual barang, tapi kamu juga sedang membangun kepercayaan dari calon pelanggan kamu. Jangan lupa tampilkan kondisi barang dengan jujur ya, teman berdua. Kalau pelanggan mendapatkan barang yang sesuai dengan informasi yang kamu berikan, peluang mereka untuk kembali tentu lebih besar. Nah, teman berdua, dari pelanggan pertama kan bisa menjadi berkembang menjadi pelanggan tetap kamu. Jangan kemana-mana teman berdua, tetap di 94,8 FM P2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Masih di 94,8 FM Po2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Po2 di santai siang pada siang hari ini. Jadi teman Po2 mau mulai usaha sewa peralatan camping gak harus langsung besar ya. Mulai dari memahami target pasar, memilih perlengkapan yang dibutuhkan, lalu menghitung modal dan harga sewanya. Nah setelah itu bangun sistem rental yang jelas, dan jangan lupa memanfaatkan media sosial untuk promosinya. Dan yang paling penting, rawat perlengkapan seperti kamu sedang merawat aset bisnis kamu. Nah teman Po2, karena semakin awet dan terjaga kondisinya, semakin panjang juga masa manfaat barang tersebut. Dan ingat ya teman Po2, bisnis yang bagus bukan selalu bisnis dengan modal yang paling besar. Kadang bisnis juga justru dimulai dari melihat kebutuhan sederhana di sekitar kita. Jadi kalau kamu punya ketertarikan dengan dunia outdoor, usaha sewa peralatan camping bisa menjadi salah satu ide yang menarik untuk kamu pelajari. Jadi teman Po2, Amni pamit undur diri dulu dari pembahasan kita pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di Santai Siang edisi berikutnya. Bye bye.
1: Mencegah tanah.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintang

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas

0: Ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
5: Produa Sibolga,
6: teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: aku.
1: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang?
0: Gak bisa tinggal bareng sama Dewi.
1: Teriak.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya. Badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: mikroplastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026.

Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2, RRI Sibolga, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
4: 94,8 FM, Pro 2 Sibolga. Teman-teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang. Radio.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. Bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sendiri aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Bedain jam, waktu sama pukul, kayaknya sama. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok. Jadi, biar makin kece pas ngomong,

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, di antaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: FM Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Toh, belajar yang pintar ya.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Ewah-ewah, buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin, punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: you feeling?
1: Feeling pretty good. It's actually really nice out. How are you feeling?
0: I'm feeling great.
1: Let's go. Are you kidding? We didn't like, what is this? Desert cheerleading?
0: Yeah.
2: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
3: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
2: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
3: Betul ke muat?
2: Betul.
3: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
2: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
4: A few moments later.
3: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
2: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
3: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
2: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
3: Dengan saya lah.
2: Ha, rugilah Joyah.
5: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
6: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, Kiris atau Oris. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi Kiris, tapi QRIS.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bye.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @RRI_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Eh, tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya, memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
6: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku melihat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pesau.
4: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
0: Pro 2.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, gimana kabarnya sore hari ini? Tadi kita agak dikejutkan ya dengan tiba-tiba kerasa bergoyang dunia ini, ada gempa. Nah, gempanya itu menurut dari BMKG, gempanya berpusat di Simalungun, Sumatera Utara dengan magnitudo 6,4 teman Pro 2. Dan untuk teman-teman di Simalungun, semoga selalu dijaga dalam keadaan sehat dan sehat walafiat ya, dan keadaan aman. Dan semoga tidak ada gempa-gempa susulan lainnya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita balik lagi di teras Pro 2 bareng Wulan. Di sini akan nemenin malam minggu kamu sampai dengan pukul 00 dini hari nanti. Nah, kali ini kita seperti biasa akan ngebahas tentang budaya. Dan kali ini kita ngebahas tentang paramba, kain tenun khas Toraja. Nah, kalau kamu dengar kata Toraja, sebenarnya langsung kebayang itu tongkonan atau ukiran-ukiran khasnya dan juga tradisi masyarakatnya. Dan Toraja ternyata punya kekayaan-kekayaan tradisional teman Pro 2 yang tentunya wajib banget untuk kita semua kenal ya. Namanya paramba, kain khas dari Desa Sat'an, Malimbong Tobarana, Kabupaten Toraja Utara. Nah, salah satu yang langsung mencuri perhatian dari kain adalah penggunaan warna-warna cerah. Jadi paramba ini gak sekedar kain dengan warna-warna yang menarik ya, tapi kain ini jadi bagian warisan leluhur masyarakat setempat. Nah, menariknya lagi, keberadaan paramba ini mulai langka teman Pro 2. Nah, salah satu penyebabnya itu makin dikit ya pengrajin yang mengerjakan kain tersebut. Mungkin karena tingkat kesulitan ya teman Pro 2. Nah, malam ini kita kenalan lebih jauh dengan paramba. Mulai dari cara pembuatannya, bentuk produknya, sampai kenapa kain ini perlu terus kita lestarikan. Tetap di Teras Pro 2 karena kita bakal ngobrolin budaya Indonesia dengan cara santai dan tentunya deket sama anak muda. Nah, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Ya, menurut saya radio itu seru untuk menghibur ketika sedang kita lagi galau, yang mengeluarkan berita yang sangat penting yang kita tidak ketahui.
4: Menurutku radio itu bisa mendengarkan berita.
5: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.
6: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
7: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
8: penobatan
7: dunia.
8: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
9: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Balik lagi di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sekarang kita masuk ke bagian yang tentunya menarik untuk sama-sama kita ulik ya. Karena kalau kita lihat kain yang udah jadi, mungkin yang kita lihat cuma motifnya atau warnanya aja nih. Tapi pernah nggak kamu bayangin nih, gimana proses pembuatannya? Nah, untuk buat paramba ternyata butuh waktu yang cukup panjang nih. Kain ini dibuat pakai alat tenun tradisional, bukan proses-proses instan ya kayak produksi kain modern. Jadi benang-benangnya dengan warna-warnanya yang cerah itu ditarik secara bergantian di antara bilah-bilah kayu, dan proses tersebut membutuhkan ketelitian dan keterampilan dari pengrajin. Artinya teman Pro 2, satu kain paramba itu enggak cuman bahan yang dijadiin kain aja, tapi ada waktu, tenaga, keterampilan dan ketekunan yang ikut masuk nih di dalam proses pembuatannya. Karena bayangin aja teman Pro 2, setiap benang itu harus ditempatin dengan teliti, dan kalau prosesnya butuh waktu yang panjang, tentu hasil akhirnya juga punya nilai tersendiri. Nah, ini salah satu alasan kenapa kain tradisional itu punya cerita beda ya dibandingin sama kain yang diproduksi secara massal. Ada sentuhan manusia yang membuat setiap prosesnya nih jadi bagian perjalanan sebuah budaya. Dan buat generasi muda, hal ini sebenarnya menarik untuk dikenalin, karena di balik sebuah kain ternyata ada keterampilan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kalau kamu ngelihat kain tradisional, jangan cuma lihat tampilannya, tapi coba bayangin deh, siapa yang buat, gimana cara buatnya, berapa panjang prosesnya sampai kain itu akhirnya berada di tangan kita. Nah teman Pro 2, bukan cuman kain, paramba juga bisa jadi produk kreatif. Gimana caranya, nanti kita bahas sama-sama, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor RRI sembarangan.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Masih di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kalau kamu berpikir nih paramba cuma bisa digunakan sebagai kain, ternyata enggak juga loh teman Pro 2. Paramba ini bisa dibikin berbagai bentuk produk. Misalnya ada yang dibuat jadi tempat tisu, ada yang dibuat juga jadi tempat perhiasan atau jewelry box ya. Nah ini menarik ya, karena nunjukin gimana warisan budaya ini bisa terus berkembang ngikutin kebutuhan masyarakat. Jadi kain tradisional ini nggak harus selalu berada di bentuk yang sama teman Pro 2. Justru kreativitas itu bisa bikin kain tradisional makin dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau produk itu kemudian jadi buah tangan ya untuk wisatawan yang berkunjung ke Toraja. Nah, soal harga produk berbahan paramba ini juga cukup beragam. Jadi menurut website Indonesia Kaya, harganya bisa mulai sekitar 45.000 sampai ke jutaan rupiah. Nah, perbedaan harganya itu tergantung sama ukuran, terus bentuknya, terus selama proses pembuatannya tentunya. Jadi jangan heran ya kalau sebuah produk kerajinan tradisional itu punya harga yang beda-beda. Karena yang kita bayar itu enggak cuma material dan bahan produk, tapi juga proses keterampilan pengrajinnya. Dan ini juga jadi bagian peluang untuk ekonomi kreatif ya, karena ketika budaya dikembangkan jadi produk kreatif, masyarakat itu bisa dapat nilai ekonomi dari warisan budaya mereka. Nah tentunya ada satu catatan penting ya teman Pro 2. Pengembangan budaya produk budaya itu tetap perlu menghargai identitas dan juga nilai yang melekat dari budaya tersebut. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar membuat produknya laku, tapi gimana budaya itu bisa tetap hidup, dikenal, dan bisa diteruskan sampai ke generasi-generasi berikutnya. Betul nggak? Gimana pendapat kamu teman Pro 2? Boleh WhatsApp di 0811-656-3033. Kita bahas sama-sama nanti. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Mas, es teler.
1: Oh iya Mbak.
0: Es teler satu ya Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh Mbak.
0: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
0: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu Mbak?
0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.
2: Spot tanggap bencana, upaya mencegah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Upaya yang bisa kita lakukan dengan berbagai cara mencegah tanah longsor adalah, yang pertama, jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. Ketika kita akan membuat kolam atau sawah di atas lereng, sangat diupayakan untuk tidak membuatnya karena akan semakin meningkatkan peluang terjadinya longsor. Dengan adanya tebing curam terlebih pada lahan gundul, sementara itu di atasnya juga ada kolam dan sawah yang dipenuhi air, tentu membuat daya hidrostatika semakin kuat menekan permukaan tanah, sehingga tanah rentan untuk tergeser, merubah dan mengakibatkan terjadinya longsor. Yang kedua, tidak mendirikan rumah di bawah tebing. Untuk masalah pembuatan rumah, carilah lokasi yang masih terbilang aman ketika hendak membangun sebuah rumah. Jika lokasi sekitar memang berbukit, pilihlah lokasi yang kiranya aman dari jangkauan luruhan tanah jika terjadi longsor. Yang ketiga, jangan menebang pohon di sekitar lereng. Jika kita akan menebang pohon di sekitar lereng, tentunya tidak patut jika melakukan penebangan pohon yang berada di area lereng atau tebing. Keempat, jangan memotong tebing secara tegak lurus. Ketika ingin menggali tanah dalam jumlah besar untuk keperluan tambang atau lainnya, maka sebaiknya jangan langsung memotong badan lereng secara tegak karena akan mengurangi daya penahan tanah terhadap tanah yang berada di atasnya. 5. Tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya longsor.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
5: Mohon perhatian.
6: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Oke teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 RRSI Bolga, teman terbaik kamu. Kita masuk ke MLC lokal atau Music Live Chat lokal bareng Wulan di malam minggu ini di Pro 2. Nah teman Pro 2, siapa nih yang bakal kita bahas? Musisi mana yang bakal kita bahas malam hari ini? Yang kali ini kita bakal bahas pelantun single yang baru-baru ini jadi hits ya. Tapi sebenarnya penyanyi satu ini memang single-singlenya selalu jadi hits dan favorit anak-anak muda ya. Siapa lagi kalau bukan Tulus. Nah, tahun 2, kalau ngomongin penyanyi Indonesia yang punya karakter vokal kuat dan juga penulisan lagu yang khas, nama Tulus gak akan boleh dilewatin. Jadi Tulus ini dikenal jadi penyanyi sekaligus penulis lagu asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah menariknya ya, sebelum serius di musik, Tulus ini merupakan lulusan dari arsitektur. Nah perjalanan musiknya nih dimulai lewat karya-karya yang tentu aja dekat sama pengalamannya sehari-hari. Dari mulai album Tulus, album Gajah, terus kemudian ada Monokrom sampai ke Manusia. Jadi ya konsisten nawarin pop dengan cerita yang kuat teman Pro 2. Nah Tulus juga dikenal nih jadi musisi yang gak sekedar ngejar lagu untuk didengar, tapi ia juga bangun identitas lewat musik, lewat lirik, lewat aransemen, visual, sampai ke kolaborasi lintas bidang. Bahkan sepanjang perjalanan karirnya teman Pro 2, Tulus ini udah meraih lebih dari 60 penghargaan di bidang musik dan juga sinematografi. Jadi gak heran ya kalau setiap Tulus merilis karya terbaru, kedengarannya bakal langsung bikin penasaran, ya gak teman Pro 2? Nah setelah cukup lama menunggu, akhirnya Tulus ini kembali membawakan cerita baru. Dan kali ini single terbarunya yang lagi hits itu adalah judulnya Teh Hijau. Tapi sebelum kita puterin Teh Hijau, kita dengerin dulu ya lagu Tulus kali ini, Jatuh Suka.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, kalau ngomongin single terbaru dari Tulus yaitu Teh Hijau yang resmi dirilis di 30 Juni 2026 lalu, single ini jadi karya barunya Tulus setelah album Manusia yang dirilis di tahun 2022. Artinya pendengar mungkin memang harus menunggu sekitar 4 tahun ya untuk mendapatkan karya solo terbarunya dari Tulus. Nah, menariknya lagi teman Pro 2, Tulus ini kembali terlibat langsung dalam proses kreatifnya. Jadi ia nulis lirik sekaligus melodinya, sementara Yosef Sitampul dipercaya sebagai produser dan pengarasemen musik. Nah, secara musikal sebenarnya Teh Hijau ini menghadirkan suasana yang hangat dan juga reflektif ya, dengan durasi lagunya sekitar 3,5 menit dengan pendekatan yang tetap terasa khas dari Tulus. Nah, respon pendengar pun ya langsung kerasa setelah lagunya dirilis. Dalam beberapa jam pertama, lagu ini udah dapat perhatian besar di YouTube. Bahkan sejumlah laporan menyebut Teh Hijau sempat masuk jajaran trending musik. Jadi comebacknya Tulus kali ini bukan sekedar akhir dari lagu baru ya. Nah, ada cerita yang ingin ya sampaikan lewat secangkir Teh Hijau. Nah, tapi sebenarnya apa sih tema dari Teh Hijau itu ya? Kalau biasanya lagu cinta identiknya sama jatuh cinta, patah hati, atau balikan, Teh Hijau ini justru ngambil wilayah yang dikit beda ya teman Pro 2. Jadi lagu ini ngomongin tentang fase ketika seseorang ngerasa hampa, kehilangan gairah hidupnya dan belum mampu membuka hati seperti sebelumnya. Jadi terus menggambarkan kondisi ketika seseorang mungkin udah dapat banyak saran dari orang lain nih. Mulai dari keluar rumah, nikmatin alam, baca buku, sampai jaga mencoba aktivitas baru.

Tapi ternyata proses pemulihan diri ini nggak selalu bisa dipercepat ya, hanya karena ada banyak saran. Nah, disinilah teh hijau ini relate banget sama kehidupan ya. Kadang kita ini memang butuh waktu untuk paham apa yang lagi terjadi di dalam diri kita sendiri. Nggak berarti harus buru-buru kembali kayak sebelumnya. Ada kalanya kita cukup jalanin hari buat bikin ruang aja untuk diri sendiri dan perlahan nemuin kembalilah rasa-rasa yang sempat hilang itu. Nah, dari simbol teh hijau di lagu ini kerasa kayak sesuatu yang sederhana di tengah kondisi-kondisi yang rumit yang bikin kita overthinking. Nah, secangkir minuman, sebuah momen kecil tetap bisa jadi pengingat nih untuk kembali memperhatikan hal-hal yang masih bisa kita kendalikan.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 98,8 FM.
1: Pro 2.

Oke teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 Rarasi Bolga, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, salah satu hal menarik nih dari teh hijau adalah cara tulus untuk membicarakan proses menerima keadaan. Jadi lagu ini memang ya memaksa seseorang, untuk segera bahagia teman Pro 2. Enggak juga mengatakan bahwa setiap masalah harus langsung punya jawabannya. Justru harus ada ruang untuk ngakui bahwa seseorang sedang berada di fase yang belum baik-baik aja. Dan menurut Wulan sendiri ya, ini membuat lagu Teh Hijau itu tentunya dekat sama kehidupan anak muda kayak kita zaman sekarang ya kan. Kita sering merasa harus selalu produktif, selalu harus cepat move on, harus segera nemuin tujuan, bahkan harus selalu kelihatan baik-baik aja. Ya gak teman Pro 2? Padahal setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Dan tulus itu seperti ngingetin kita bahwa ngambil jeda gak berarti harus berhenti selamanya. Kadang kita cuman harus memberi kesempatan lah untuk diri sendiri untuk bernafas dulu, paham-paham keadaan, dan jalan lagi kalau kamu udah siap. Nah setelah 4 tahun nunggu, tulus akhirnya kembali gak hanya membawa lagu baru, tapi ya juga bawa sebuah cerita untuk menerima proses. Dan mungkin teman Pro 2, Teh Hijau adalah pengingat sederhana nih bahwa hari yang kerasa berat hari ini belum tentu jadi cerita kita untuk selamanya. Itu tadi cerita tentang tulus ya, dan single terbarunya Teh Hijau di Music Live Chat Lokal hari ini. Buat kamu yang belum pernah dengerin Teh Hijau, udah tersedia di berbagai platform musik digital sejak 30 Juni 2026. Jadi tetap di Pro 2 Rarasi Bolga, karena setelah ini kita masih ada musik dan cerita-cerita seru lainnya untuk kamu semua. Stay tune di Pro 2 Rarasi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Hello, nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Indonesia, Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
3: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 pukul 8 malam. Info Pro 2 pukul 8 malam hadir dari Elevator Boys, konten kreator asal Jerman yang membentuk boy band merilis trailer film debut berjudul Back to the 90s. Film berbahasa Jerman tersebut dijadwalkan tayang perdana melalui Prime Video pada 21 Agustus 2026, dilansir dari Variety. Nah teman Pro 2, kalau film ini itu mengikuti kisah 5 sahabat, yaitu Matteo, Jonas, Chris, Ben, dan Oliver, yang masing-masing mereka diperankan oleh Julian Brown, Tim Sackler, Louis Prittet, Jacob Roth, dan juga Benny Schools. Nah, kelimanya memiliki impian untuk sukses sebagai sebuah boy band, tetapi rencana tersebut terancam karena salah satu anggota ingin meninggalkan kelompok. Nah, situasi kemudian berubah ketika kelima sahabat ini tiba-tiba melakukan perjalanan waktu ke 1995, melalui sebuah lift. Nah, trailer memperlihatkan mereka menikmati kehidupan era 1990-an di mana mereka beradaptasi dengan komputer Apple model lama serta menemukan kisah romantis. Jadi film ini dibintangi oleh Felicitas Wall, Anja Pitcher, Louis Eisenberger, Sydney Follis, Helena Von Heff, dan juga Derek Akiol. Nah, lagu utama 1995 ditulis oleh Gary Barlow, penulis lagu sekaligus vokalis utama grup Take That, Back to the 90s. Merupakan produksi Prime Original asal Jerman yang digarap oleh W8B dan juga Amazon MGM Studios Germany. Jadi W8B Television merupakan bagian dari Leonen Studios dan juga Media One Group, di mana Fassino Scalardi ini bertindak sebagai sutradara berdasarkan ide dan skenario Julia Limaldeni. Nah, Johanna Bergel, Benjamin Benedict, dan Quentin Bird menjadi produser film, sementara Ralph Zimmerman bertugas sebagai produser eksekutif. Kemudian tim kreatif juga mencakup sinematografer Boris Kohl dan perancang kostum Kaya Curtin. Elevator Boys sendiri dikenal pada 2021 melalui video-video viral yang mereka buat di dalam lift, dan sejak saat itu mereka telah mengumpulkan sekitar 48 juta pengikut di berbagai platform media sosial. Nah, mereka merilis EP debut berjudul Scared to Love melalui label sendiri pada tahun 2024. Jadi versi mereka dari lagu Jingle Barok juga telah diputar lebih dari 25 juta kali. Popularitas Elevator Boys kembali jadi sorotan setelah video mereka memotong kue berbentuk kepala Heidi Klum di pesta Halloween menjadi viral. Video tersebut diunggah Variety di X dan telah ditonton hampir 11 juta kali. Nah, itu dia teman Pro 2 untuk Info Pro 2 pukul 8 malam. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rari Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi, apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak. Dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kali. Kok 4 kali orang ini bersih-bersih jalan? Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah. Ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia. Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, di antaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Oke teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kamu pernah gak sih kalau ngobrol sama seseorang tapi rasanya kayak cuman muter-muter aja di permukaan? Kayak nanya lagi apa, udah makan atau gimana hari ini gitu. Dan ternyata ada banyak hal yang sebenarnya pengen kamu ceritain nih sama dia. Nah hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang deep talk ya. Deep talk itu adalah percakapan yang lebih personal dan juga tentunya ya lebih mendalam seperti artinya ya. Bukan sekedar bertukar informasi teman Pro 2. Nah topiknya bisa tentang apa aja gitu. Tentang hari-hari kamu, kekhawatiran, pengalaman hidup, pertemanan, keluarga, sampai hal-hal yang selama ini kita simpan sendiri. Tapi deep talk bukan berarti harus selalu serius ya teman Pro 2, atau bikin suasana jadi berat. Kadang obrolan sederhana bisa berubah jadi deep talk ketika kita benar-benar dengerin dan beri ruang gitu untuk bercerita. Nah jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal bahas kenapa deep talk ini makin penting di tengah kehidupan yang serba cepat ini. Tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

0: kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi, dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke teman Pro 2, ada satu hal yang bikin deep talk ini kerasanya beda ya. Karena ada rasa seperti kita didengarkan dengan baik. Jadi ketika seseorang bercerita, kita itu gak selalu butuhnya solusi. Kadang kita itu cuman pengen ada orang yang dengerin kita tanpa langsung ngejudge ya, menghakimi ya, atau membandingin pengalaman kita. Misal teman kamu bilang, aku sebenarnya lagi capek banget hari-hari ini. Responnya gak harus langsung, aku juga capek ya. Kamu bisa bilang, mau cerita, sini aku dengerin gitu. Kalimat sederhana gini nih, ini buat orang jadi ngerasa lebih aman dan juga terbuka. Karena kalau deep talk, tujuan utamanya itu bukan mencari siapa yang paling benar. Tujuannya itu memahami sudut pandang satu sama lain. Dan gak kalah penting nih teman-teman dua, deep talk itu harus dilakuin dengan saling menghormati batas pribadi. Jadi kalau seseorang belum siap cerita, jangan dipaksa teman-teman dua. Nah, kalau sekarang ini kita hidup di era ketika komunikasi itu terasa makin gampang. Tinggal buka chat, kirim pesan, kasih emoji, selesai ya kan. Tapi menariknya teman Pro 2, komunikasi yang semakin mudah ternyata gak selalu membuat hubungan antar manusia semakin dalam. Jadi kita bisa punya banyak teman di medsos, tapi belum tentu punya banyak orang yang benar-benar tahu gitu ya apa yang sedang kita rasain. Jadi makanya deep talk ini jadi salah satu cara untuk membangun koneksi yang lebih berkualitas tentunya. Gak harus dilakukan setiap hari, bisa aja waktu nongkrong, waktu jalan pulang, makan sama-sama, atau bahkan lewat chat ketika seseorang itu ngerasa nyaman untuk bicara di sana, ya kan? Yang penting bukan tempatnya, yang penting itu kehadiran dan juga perhatian atau kemauan untuk mendengarkan ya. Jadi jangan cuma tanya apa kabar, sesekali coba lanjutin dengan akhirnya ini kamu sebenarnya lagi ngerasain apa gitu. Itu nandain rasa empati kamu juga teman Pro 2. Nah nanti gimana cara memulai deep talk, akan kita bahas di part selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rans Bolga, teman terbaik kamu.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle.
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: rri.co.id
3: rri.co.id Komplit.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Nah, teman Pro 2, kalau kamu ngerasa awkward nih untuk memulai deep talk, sebenarnya enggak perlu langsung tanya yang super serius. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan ringan yang bisa ngebuka cerita. Contohnya apa nih? Misalnya kamu nanya apa hal yang akhir-akhir ini bikin teman kamu itu semangat, atau ada nggak sesuatu yang lagi teman kamu pikirin tapi belum sempat diceritain. Dan satu lagi, kamu jangan jadiin deep talk nih, jadi sesi wawancara. Jangan terus-terusan bertanya tanpa ikut membuka diri. Jadi kalau kamu ingin orang lain nyaman cerita, kamu juga perlu nunjukin bahwa percakapan ini berjalan dua arah. Nah, tapi tetap ingat, terbuka bukan berarti harus menceritakan semua hal pribadi. Kamu berhak tentuin cerita mana yang ingin dibagiin dan mana yang cukup untuk kamu simpan sendiri. Nah, teman Pro 2, pada akhirnya deep talk ini bukan tentang seberapa dalam pertanyaan yang kita ajukan. Deep talk ini lebih tentang seberapa tulus kita hadir ketika seseorang sedang bercerita, atau seberapa empati kita. Nah, di tengah kesibukan notifikasi dari percakapan singkat setiap harinya, mungkin kita memang butuh lebih banyak obrolan yang benar-benar membuat kita ngerasa didengar. So, malam ini coba lihat orang yang terdekat kamu, mungkin ada teman yang udah lama gak kamu tanyain kabarnya, mungkin ada keluarga yang selama ini cuma ngobrol soal hal-hal biasa, atau mungkin kamu sendiri yang sebenarnya ingin dengerin. Nah, gak perlu nunggu momen sempurna, cukup mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Kamu sebenarnya baik-baik aja gak? Nah, kadang nih, satu pertanyaan sederhana bisa buat percakapan yang jauh lebih berarti. Tahun 22 bulan pamit sebentar, ngobrol itu gak cuma soal bicara, kadang ngobrol yang paling berarti justru dimulai ketika kita benar-benar mau ngedengerin. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rers Bolga, teman terbaik kamu.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: keluar kita, Mak. Sudahlah, datang banjir, Mak.
1: Iya, nyeburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau mama ambil dulu ke kamar sebentar, ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
5: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
6: teman terbaik.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya

kawan. Tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
0: Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 Rarity Bolga, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, ini udah menjelang 17 Agustus 2026, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah kalau dikulik lagi ya, banyak banget cerita-cerita perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Nah salah satunya adalah yang kita sebut sebagai Bandung Lautan Api, benar gak? Nah dikutip dari rri.co.id teman Pro 2, Bandung Lautan Api itu jadi salah satu peristiwa penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan peristiwa tersebut terjadi pada 24 Maret 1946 setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah melansir laman Kementerian Kebudayaan, peristiwa ini diawali dengan kedatangan pasukan Sekutu yang dipimpin Brigade MacDonald di tanggal 12 Oktober 1945, di mana sebuah ultimatum ini dikeluarkan yang meminta seluruh senjata milik penduduk kecuali milik TKR diserahkan kepada Sekutu. Nah dari kondisi ini teman Pro 2, ketegangan di Bandung meningkat setelah kedatangan pasukan Sekutu ke Indonesia. Perselisihan kemudian terjadi antara pasukan Sekutu, pejuang Indonesia dan juga masyarakat Bandung. Nah Brigade MacDonald kemudian kembali mengeluarkan ultimatum pertama yang membagi Bandung menjadi dua, yaitu Bandung Utara sebagai tempat kekuasaan Sekutu dan Bandung Selatan yang masih dikuasai pemerintah Republik Indonesia. Dan ultimatum tersebut ternyata memicu pecahnya perang sporadis nih di berbagai daerah. Sampai akhirnya pasukan Sekutu terdesak dan MacDonald memberi ultimatum kedua ke Perdana Menteri Syahrir. Nah apa itu isi ultimatum keduanya? Nanti kita sambung lagi ceritanya setelah lagu-lagu berikut ini. Stay tune di Pro 2 Rarity Bolga, teman terbaik kamu.

0: sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet,

0: tidak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kita cerita lagi nih mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan di peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi setelah muncul ultimatum kedua ya, di mana Brigadir McDonnell ya, Brigadir McDonnell ini ke Perdana Menteri Syahrir meminta agar selambat-lambatnya tanggal 24 Maret 1946 pukul 24.00 pasukan Indonesia itu sudah meninggalkan Bandung Selatan. Jadi mereka harus pergi sejauh 10 sampai 11 km dari pusat kota. Nah, Tentara Republik Indonesia atau TRI bersama rakyat kemudian memutuskan mengosongkan Bandung dan membakar sejumlah bangunan. Dan langkah itu ditetapkan sebagai melalui Musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau MP3 sehari sebelumnya, di mana Kolonel A. H. Nasution menjadi salah

salah satu tokoh di balik keputusan krusial tersebut. Nah, langkah tersebut dianggap lebih baik daripada fasilitas kota dimanfaatkan oleh pihak lawan, apalagi dijadikan markas militer. Hal itu disusul dengan pembakaran tempat-tempat strategis seperti Bance, Cicadas, Braga, dan Tegalega, serta asrama TRI. Nah, pembakaran sejumlah kawasan dan bangunan membuat Bandung terlihat seperti lautan api pada malam 24 Maret 1946. Pasukan dan masyarakat akhirnya meninggalkan Bandung untuk mengungsi menuju wilayah selatan, dan kini Bandung Lautan Api dikenal dengan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Semangat perjuangannya dia berikan salah satunya ya melalui lagu Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki. Nah, teman-teman dua, itu dia tadi ya sedikit kilas balik mempertahankan kemerdekaan ya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang sudah dilakukan oleh para pahlawan kita. Nah, teman pro 2, apa yang kamu lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia di tahun 2026 ini? Boleh sharing-sharing sama Ulan lewat WhatsApp di 081 656 3033.

0: seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut.

0: Berbeda cara, berbeda nada. Namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampahnya ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh Pak, kan ada tulisannya di sini. Gini loh Pak, khusus sampah organik Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
3: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: 90.

Oke teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 Rari Sibolga, teman terbaik kamu. Makin malam makin rame ya, karena ini malam minggu teman Pro 2. Kalau lo ngeliat keluar studio nih, makin rame aja lalu lalang lalu lintas di depan studio Rari Sibolga. Nah teman Pro 2, kamu kira-kira ngapain sih pukul 10 gini, lagi cari makan kah, lagi pulang nongkrong kah, atau baru aja keluar ya mau nongkrong? Nah boleh deh sharing-sharing cerita kamu di malam minggu ini lewat WhatsApp di 081-656-3033. Kita sama-sama bagi-bagi cerita ya. Nah teman Pro 2, udah ada WhatsApp yang masuk nih. Ada Kak Lara. Halo Kak Lara, apa kabarnya? Kak Lara katanya mau request lagu. Kita tunggu ya. Mau request lagu apa? Langsung aja WhatsApp Kak Lara di 081-656-3033. Nanti bakal Wulan puterin. Nah teman Pro 2, jangan lupa kalau kamu ada cerita mau sharing-sharing, Wulan buka ya line WhatsAppnya. Bisa kamu telepon juga bisa ya di 081-656-3033.

0: nang ning nung nang ning ning nang ning nung bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 RR Sibolga, teman terbaik kamu yang bakal nemenin kamu sampai dengan pukul 00 dini hari nanti. Nah, teman Pro 2, masih ulang ingetin kalau kamu mau ngobrol-ngobrol, boleh langsung aja WhatsApp di 0816563033 dan bakal kita dengerin nih obrolan kamu, terutama topiknya tentang apa yang kamu lakuin untuk mengisi kemerdekaan Indonesia di tahun 2026 nanti. Nah, boleh langsung aja WhatsApp di 0816563033. Nah, teman-teman, gimana? Sudah ada yang WA? Oke, ada yang request lagu nih. Yang request lagu ada Kak Lara tadi ya. Mau request Gita Gutawa yang Ayu Come On katanya. Tapi sorry Kak Lara, kalau yang itu kayaknya gak bisa karena lagunya di 2009. Jadi kita cari lagu-lagu yang 2020 ke atas. Jadi Kak Lara request Anggis Carvalho katanya, yang merelakan. Langsung aja aku putarin kayaknya ya Kak Lara ya, karena malam minggunya singkat, sebentar lagi udah pukul 11. Kita langsung putarin Anggis Carvalho merelakan untuk Kak Lara.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 29 tahun Radio Republik Indonesia.
1: Mars Angkasawan telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasawan RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasawan RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasawan RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Iya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah itu tu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Kita Indonesia sesungguhnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: itu sih, dan lagi tiap hari kerjaannya main judo terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judo lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Teman terbaik kamu.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku, Bang. Terjebak aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya, ya kan? Nah, sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik. Pro 2.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Teman Pro 2, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Siaran program 2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Wulan dan rekan-rekan di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi teman berdua, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini, Minggu 16 Agustus 2026,

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Eh, kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini judulnya menolong orang lain. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, sahabat yang meriwayatkan hadis ini Abu Dzar. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ada orang bertanya kepada beliau, apa pertanyaannya? Qila ayyul a'mali khair. Ada seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, amal apakah yang paling baik? Lihat bagaimana berkelas dan berbobotnya pertanyaan para sahabat. Dari sini kita bisa mengetahui para sahabat adalah orang-orang yang memperhatikan kualitas. Maka itu yang ditanyakan, wahai Rasul, apakah amalan yang terbaik itu? Qala, beliau SAW menjawab, imanun billah wa jihadun fi sabilih. Amalan yang terbaik adalah iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Iman kepada Allah, meyakini keesaan Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, kemudian

dan perbuatan-perbuatan Allah, mengimani takdir Allah dan seluruh keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, plus jihad di jalan Allah. Dan jihad di jalan Allah dimulai dari jihad melawan diri sendiri. Gimana jihad melawan diri sendiri? Memaksa nafsu kita untuk tunduk kepada aturan Allah. Itu jihad. Ngapalin Quran itu betul jihad enggak? Betul. Kenapa? Karena nafsu pengennya enggak ngapalin. Muroja'ah, ngulang hafalan. Butuh jihad enggak? Butuh. Karena nafsu pengennya enggak muroja'ah. Sebelum jihad melawan musuh-musuh Allah yang lain, jihad dulu melawan diri sendiri. Sudah. Gila. Orang ini nanya lagi. Ayyur riqabi afdal. Pertanyaan kedua. Wahai Rasul, kalau saya itu mau memerdekakan budak, yang pahalanya paling besar itu yang seperti apa? Maka kata Nabi SAW, aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahliha. Memerdekakan budak yang pahalanya paling besar itu adalah ketika kamu memerdekakan budak, budak yang harganya paling mahal dan paling disukai sama yang punya. Karena kalau paling disukai sama yang punya, ongkos untuk memerdekakannya tambah apa? Tambah besar. Jadi infak ngisi kotak 100 ribu sama 100 rupiah lebih istimewa mana? Kalau ikhlas. Lebih istimewa yang 100 ribu. Memerdekakan budak yang harganya 1 juta dengan memerdekakan budak yang harganya 100 juta. Lebih istimewa mana? 100 juta. Karena duit yang dikeluarkan lebih banyak. Dan ini menunjukkan Islam itu berupaya membebaskan umat manusia dari perbudakan. Makanya banyak motivasi dari Rasulullah SAW, merdekakan budak, merdekakan budak. Sudah. Ternyata orang ini nanya lagi. Qala ara'aita illam astati' ba'dal amal, wahai Rasul. Kalau saya enggak mampu, wahai Rasul, menjalankan apa yang tadi engkau sampaikan. Qala fatu'inu dha'i'an au tasna'u li akhraq. Ya udah kalau kayak gitu kamu mampunya apa? Sudah bantu orang-orang terlantar atau orang-orang yang enggak bisa kerja. Orang-orang yang terlantar itu ya orang-orang miskin, orang-orang fakir, para gelandangan. Orang yang enggak bisa kerja itu ya mungkin orang yang punya keterbelakangan apa? Mental. Gak bisa kerja, bantu mereka. Apa yang bisa kamu berikan kepada mereka? Kasih makan, kasih makan. Kasih duit, kasih duit. Kasih baju, kasih baju. Kamu bisanya apa? Bantu sudah. Ternyata orang ini masih tanya lagi. Ara'aita in du'uftu, wahai Rasul, kalau aku gak bisa. Sabar banget ya Rasul. Kalau kita yang ditanya gitu kira-kira gimana? Rasul SAW bolak-balik ditanya. Tetap dijawab sama Nabi SAW. Terakhir nih, terakhir. Keempat. Ya udah, kalau kamu enggak bisa apa kata Rasul? Tada'un nasa minasyar. Fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Ya wis, kalau kamu enggak bisa bantu, jangan ganggu orang lain. Itu sama saja sodakoh. Kalau enggak bisa ngasih makanan sama temannya, jangan ganggu temannya. Enggak ganggu saja, itu sudah dapat pahala. Bayangkan. Nih, teman kita lagi berdiri di samping kolam. Muncul itu pikiran jahat. Jorogakan. Pikiran jahat itu muncul. Terus kalian ingat hadis tadi. Oh iya, kemarin baru ngaji. Kalau enggak ganggu itu dapat pahala. Terus astaghfirullah, gak jadi. Dapat pahala, seperti orang sedekah. Gimana, mulai besok ganggu atau gak ganggu? Enggak ganggu. Supaya dapat apa? Pahala. Walaupun itu tujuannya iseng. Sandalnya temen diapain? Dibuang. Ambil pulpennya orang, terus disembunyikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kira-kira di sana Bapak maafin bagus gak ya? Kalau marah gak ya sama bagus? Kalau maafin bagus gak ya?
1: Bagus. Kamu harus selalu ingat. Sedetik sebelum ajal menjemput kita, Allah selalu membuka pintu maaf dan tobat untuk kita, Bagus.

Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi, apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.

Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan. Kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan semarak puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: cantik kali, kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
3: 94,8 FM Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semua sehat selalu ya teman Pro 2, dan selalu dikelilingi dengan hal-hal yang baik. Nah teman Pro 2, buat kamu penggemar film aksi dan sejarah, ada kabar menarik nih dari dunia perfilman. Film Gladiator 2 kini hadir di Netflix Indonesia. Film ini kembali membawa kita ke dunia Romawi kuno dan pertarungan sengit di Colosseum. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, disutradarai Ridley Scott, Gladiator 2 melanjutkan cerita dari film pertamanya. Kisahnya berlatar sekitar 2 dekade setelah peristiwa yang terjadi di Gladiator pertama. Kali ini sosok Lucius yang diperankan Paul Mescal sudah tumbuh dewasa. Ia menjalani kehidupan jauh dari Roma sebelum sebuah peristiwa mengubah hidupnya. Lucius kehilangan kebiasaannya dan dipaksa menjadi gladiator. Ia kemudian harus bertarung di arena Colosseum demi bertahan hidup. Namun perjalanan Lucius bukan sekedar pertarungan fisik aja di teman Pro 2. Kepulangannya ke Roma membuatnya kembali berhadapan dengan masa lalu sekaligus konflik kekuasaan kekaisaran Romawi. Selain Paul Mescal, film ini juga menghadirkan sederet aktor ternama, ada Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen hingga Joseph Quinn. Nah, Connie Nielsen kembali memerankan Lucilla, karakter yang menjadi salah satu penghubung penting antara film pertama dan sequelnya. Dan Ridley Scott kembali menawarkan dunia Romawi dengan skala cerita yang lebih besar teman Pro 2. Arena Colosseum, pertarungan gladiator, konflik kekuasaan, dan drama keluarga kembali menjadi bagian penting dalam cerita ini. Jadi teman Pro 2 yang penasaran dengan kelanjutan kisah Lucius Gladiator 2 kini bisa disaksikan melalui Netflix Indonesia. Nah teman Pro 2, itu dulu updatean info Pro 2 pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di info Pro 2 sesi selanjutnya. Bye bye.

0: Yah, Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nih kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya. Semoga nanti banyak buahnya. Akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, nggak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mbak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, ini kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi nggak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastik ini, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
3: Teman terbaik kamu.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
4: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang. Bintang Radio.